0: chingarida. Yeah. Wanaume jo bana yule muhusiano bana likata kata kata bana.
1: Ati amekata?
0: Eh.
1: Kwa nini bwana?
0: Kwani sina pesa bwana, sina ninga bwana.
1: Ati una pesa?
0: Eh.
1: Na kweli una pesa?
0: Kwa kweli sina pesa. Umejua si wewe peke yako. Watu wengi wanafikiri mimi mondilo na kabari kuna pesa kama njugu. Hata waizi wanaweza kuninyonga eti niko na pesa kama njugu. Ukitembea kote duniani utapata kama sela inalea.

0: Nikita Lab Nyakan Minjo Kumbe.
1: Lenemani Lavo.
0: Adotanya Kokuanyo.

pili osekochopo kon disikune sumbia joka miorichi. Anyuma pili osekochopo kon disikune.

Nya sembo wana rom na kujo pagala gloria. Atino wana rom na kuwuka kala gidronde. Moli wana rom

Kobra sudah udah nyangkut jom. Sumina, Sumina, Sumina, adia gunggolo. Biar saya nacil jomila, mereka mau gogore.

no mana chako gongema Jabiri njiri na chako gongema chon Ane nyar madha nyathi mwale mogoro

mune veri nya elviso mako aya veri wenu yaro wana goda veri wenu le musie pawa na godo munda veri nya e bosco ine wuru genya dala insalamia kush oche

Mapenzi, mapenzi kizunguzungu. Mapenzi haijalishi sura wala ukabila. Mapenzi ni damu.

sapu hidung itu sama isinya. Hidung kita pasti kecewa. Karena aku ada nanya aku. Baru jangan lupa aku ya. Pasti kita mau tunai aku bisa berkulai aja. Baru dia juga. Ini mama jangan kau buat. Sidoro Nubus.

Robson Otieno, mana ya super wedi nyarach, wedi nyagoro. Sisao Frank Chien, Frankito, Timothy Orwa, mana Timoteo ya Korinto Madu. Hezekiah Oyugi, mana Zach Tuanese.